0: turma e acompanha a mensagem do seu presidente do Conselho Veteranos do município de Anharu, Júlio da Conceição, Código e Loro Mesa, Canessão Turma.
1: Hanesson presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hauhakara Capela, Fohanoin, aviso para maluco veterano Sirahoto, Kata Imi, tende cumprir orientação do Conselho Haruka. Primeiro, Hanesson Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, dem presidente. Fohanu imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorombot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sir lahasai sirnya kopera san ho atur dadu lokal ladun dia ahoi dane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadu lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda dunia tambah rasaan makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tambah bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit lah ka hansane. Ita kuando iha na farda, sermone sir ita tambah partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata wa final emat sir ne makan sane hal mes emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat sehat dite, tam nai ni rai de bote, struktur helane, ami kumanan de helabe emat oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pobi dah em friend klansin el barbarak na emalah ten. Hununeh maca konsel veteran mainar, huri hasa ini setibi dah huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ini nema kamen sazem husu presiden di konsel veteranus munisipu mainar.